Pastaura, tut ne jam ne pali, upleke na ne radio wawalra na ne bani, aywales manane sutra, laikula tara brima, wan papas krakarna kiraninara, upleke na ne naiwa tutnika aywales ma, mebe bonan sa saitra, besubio saitra kra aywales ma, mayang na ne pleskara, arena loso, wasakin na ne bakura, Santa Marta ra aywalesma manani sutra laikula tara bribahuma sikilta saitra aywalesma kra alamikangba rio prensa polkara aywalesma kra manani sutra laikula tara brima yang sikalan miskito jime dikson waspang bawina siuna tasbena ra ballerina pat kapel desnani aunasa Wan muhini nani ispael miskito mayang nani krochino nani sut balbahuan yang rakis na siknis balbahuan upla puisin munan balan yang sutra elp muni auna sembaku naiwa tutnika man mairka man waitnika kra aywalihma man wahmi kakra mantiari kakra aywalihma mebe siknis trabil kakra brisma Armebe tnamia mina pain kum si brira smai munisa. Armebe manuinam ba kultara dimram kuna man si puark pain kum sakras. Muhini laikra nani bansap yang programi kina wali. Manani wamtlara panis tak para. Mahka palibui bal yangra yang sips na elp mai munaya. Siknis kam lain kara. Armebe negosyo na ni lain kara Armebe tnamya minapain kumwats makaka lain kara Armebe work na ni lain kara Omebe negosyo na ni lain kara Omebe aiklabaya lain kara Isparirbaya na ni lain kara Mebe srinuansma